0: lepas kacamata, apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia, Iswara
2: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Maaf ya sahabat suara, beneran deh, saya tadi tuh berangkat udah lebih pagi dari biasanya. Tapi tahu gak kenapa? Dari saya masuk, saya kan keluar rumah nih. Saya keluar rumah, itu rumah saya kebetulan gangnya deket sama perempatan jalan kabupaten, sahabat suara.
1: Iya.
0: Nah, bayangin aja, dari perempatan jalan kabupaten itu, sahabat suara, udah banyak isinya mobil-mobil berhenti, cuy.
1: Kenapa tuh?
0: Mobil-mobil, motor-motor berhenti macet gitu loh.
1: Oh, aku kira showroom. Emang macet.
0: Nek melaku jenengnya apa? Dek jenengnya Mandala Kerida.
1: Tak kira TVRI itu loh. Showroom mobil
0: jajaan. Gedean.
1: Iya. Karena emang semacet itu ya.
0: Pertamanya tuh saya beli. Ini beneran nih dari sini sampai entar depan Mirota tuh loh, cuy. Karena kan biasanya kan cuma daerah-daerah sana kan.
1: Iya, karena banyak orang yang belok di Mirota.
0: Iya, kayak yang oh ya udahlah gitu kan masih ini. Ini dari perempatan jalan kabupaten, sahabat suara.
1: Patran kan?
0: Yes.
1: Ah, itu.
0: Dari situ.
1: Pasat Rogerjo.
0: Perempatan nih. Jadi perempatan ya kok nyerpe. Enggak nutup jalan ya.
1: Iya.
0: Tapi enggak tahu ya dengan semakin banyaknya yang datang kan iso bener nutup jalan kan.
1: Iya.
0: Tapi aku wis kok kono cuy, aku bilang, "Coy, iki nganti Mirota iki ngene iki, coy."
1: Ya ampun,
0: bener. Tenan cuy, nganti Mirota cuy.
1: Emang enggak tahu kenapa kayaknya mobil lagi keluar semua ya.
0: Tapi ternyata kan aku pertama nih kan aku meh mau masuk-masuk kan ya.
1: Lewat gang lah maksudnya.
0: Ngono kayak kan. Terus setelah coba aku tak lewat sini, pengen tahu kenapa ini kok macet tuh kenapa gitu loh, gak kayak biasa-biasanya kan. Akhirnya saya tahu cuy.
1: Kenapa?
0: Pertigaan jalan Kiai Mojo.
1: Oke.
0: Sebelum, jadi kan
1: ini
0: pertigaan. Jalan Kiai Mojonya.
1: Oke.
0: Kayak durung nganan.
1: Oke.
0: Saya pertigaan kan.
1: Iya.
0: Jadi situ, di tengah-tengah itu, kita eno galian.
1: Ya ampun.
0: Jadi bener-bener galian di tengah-tengah coy.
1: Oh, ini mentulin jalan.
0: Gak tau mentulin, gak tau apa. Dan pokoknya itu di situ juga jadi banyak ada genangan air kok di situ. Terus ada eskavatornya juga. Jadi maksudku kayak, kaget.
1: Ini dia. Kaget. Alasan dari kerumunan itu ternyata ini.
0: Iya. Masukkan yang penting ono alasan ini. Nek rano alasan ini ngerti-ngerti ngono kan kue deg-degan ya.
1: Bingung. Iya. Tapi emang kayaknya pagi hari ini agak padat ya di jalan-jalan manapun itu ya. Kayak crowded gitu. Kalau aku tadi bahkan ada yang enggak tahu kayaknya sih kecelakaan ya.
0: Oh, di mana, coy?
1: Di Masih Ring Road. Soalnya aku enggak tahu kronologinya. Cuma kelihatan ibu-ibu udah yang terkapar gitu loh, yang megangin tangan gitu sambil cerita. Kayaknya lagi cerita kronologi gitu. Terus banyak motor yang berkerumun. Jadi hati-hati lah buat kamu yang berkendara lagi berangkat kerja atau mungkin masih nganterin anak jam 8 kan ya. Biasanya buat TK-TK gitu kan.
0: Betul.
1: Hati-hati di jalan. Kalau misalnya buru-buru pun tetap keselamatan yang utama. Jangan langsung terabas-terabas karena yang pengen cepet gak cuma kamu doang, semuanya.
0: Yang penting dalam perjalanan itu, sahabat suara, bukan cuma cepet-cepetan.
1: Iya.
0: Selamat-selamatan, sahabat suara. Cepet nih ngeratakan, selamatkan yuk. Bahaya ya.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin kita sudah sempat informasiin kamu tentang yang satu ini sih sahabat suara, tentang karhutlah,
1: kebakaran hutan dan lahan
0: di Kalimantan sahabat suara. Tapi kemarin kita cuman ngasih tahu bahwa lagi ada karhutlah di Kalimantan dengan asap yang sudah tebal dan membuat jarak pandang jadi semakin pendek. Tapi kita masih belum tahu waktu itu ini penyebabnya apa gitu.
1: Dan sebenarnya ini juga sempat dibahas di sosial media akhir-akhir ini, khususnya semalam kali ya. Karena kalau kamu buka Google Maps nih sekarang di sahabat suara, terus buka di bagian nanti ada yang fire-nya, itu ternyata satu pulau Kalimantan, khususnya yang bagian selatan ya, bukan yang Kalimantan Selatan aja, tapi bagian yang selatan ke barat, itu banyak banget titik-titik api yang ternyata kok menyebar kemana-mana. Dan bahkan nih ya, kalau kita ngelihat seluas itu, sepulau Kalimantan itu, tapi yang Indonesia ya, bukan yang Malaysia,
0: yeah,
1: itu benar-benar banyak titik api, Del.
0: Tapi itu mempengaruhi sampai ke Malaysia loh, cuy.
1: Iya, yeah,
0: jadi asapnya itu udah sampai Malaysia, cuy. Udah sampai Sarawak.
1: Iya, makanya itu. Makanya dari sini kayaknya kita bertanya-tanya, kok bisa kayak gini, kenapa?
0: Nah,
1: sepulau banget nih.
0: Terbaru nih ya, sahabat suara. Polisi ini menyebutkan kalau di sepanjang 2026, sudah ada 9 tersangka dalam perkara karhutlah. Kasusnya ini didominasi karena pembukaan lahan dengan cara membakar untuk area bercocok tanam.
1: Karena juga viral nih semalam, postingannya baru 11 jam yang lalu nih sahabat suara, ada video amatiran, jadi emang dari ponsel biasa gitu, dan yang mergokin tuh anak-anak, Del. Ini bilang kalau ternyata ada kebakaran lahan di kawasan Jaya 65 Palangkaraya Kalimantan Tengah yang akhirnya merembet ke bangunan, dan di situ juga kelihatan ada orang yang diduga ngebakar. Karena waktu ngobrol gitu kok jawabannya mencurigakan nih.
0: Kenapa?
1: Gitu. Ngobrolnya aneh aja.
0: Oh.
1: Di situ kan kelihatan, kita kan kalau ngelihat kebakaran gitu, ada orang di situ kan juga janggal ya.
0: Iya, iya.
1: Diajak ngobrol lah. Ada kebakaran kok kayak gini-gini? Kok jawabannya aneh gitu. Jadi dicurigai emang sengaja dibakar untuk lahan itu.
0: Kan udah sampai Malaysia nih sahabat suara. Bahkan dari Departemen Pendidikan Sarawak sendiri memerintahkan sekolah-sekolah di wilayah Kuching, Padawan, Serian, Samarahan, Bau, Lundu, Seri Aman, dan Lubok Antu ini ditutup sementara sahabat suara. Mulai dari tanggal 20 sampai 21 ini.
1: Yes, ini juga dari Kementerian Kehutanan sendiri juga udah ada tindakan lanjutnya, namanya operasi terpadu yang nantinya melibatkan Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, dan lain sebagainya, buat nantinya bareng-bareng menghentikan penyebaran dan juga menghentikan ini ya, buat biar gak tambah gede gitu, memadamkan apinya juga.
0: Kayak ini kan malu ya sahabat suara, sampai ke tetangga gitu. Wah, loh maksudnya. Loh. Dampaknya tuh bukan cuma dirasain di negara sendiri, di negara orang juga. Kan kudunya malu kalau begitu, banyak-banyakan tuh ya prestasi.
1: Nah itu dia.
0: Banyak-banyakan kerjasama yang menguntungkan, banyak-banyakan mosok asap toh sahabat suara.

0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebagai penyiar pagi tuh ya sahabat suara, salah satu tantangan kita berdua adalah gimana caranya kita bisa tetap mengontrol mood, terus kita bisa happy, kita bisa fokus, walaupun iya kita kan siaran ya pagi cuy, iya kan, harus tahu sarapan yang simple, yang satset, yang penting perutnya keisi dulu.
1: Itu. Ya tapi kan? Misalnya nih buat kamu dan juga buat sahabat suara yang belum sempat makan atau lagi butuh penunda lapar, nah mending cobain Gary Roti aja. Karena sekarang ternyata lagi viral di sosial media yang dimakan sama Iqbal Ramadan. Ini ada namanya Gary Roti dengan resep baru. Rotinya lembut dengan isian krim coklat paling lezat. Pokoknya praktis dibawa ke mana aja. Cocok untuk sarapan, bekal sekolah, teman kerja atau cemilan di tengah aktivitas. Dan harganya cuma 2.000-an aja. Dan bisa dibeli di warung terdekat.
0: Nah, kabar gembiranya nih ya sahabat suara, Gary Roti ini bakal hadir langsung di CFD Maguwoharjo hari Minggu besok tanggal 23 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar.
1: Tuh, nanti langsung aja ya, datang aja, bakal ada bagi-bagi produk Gary Roti gratis, game seru juga ada dan banyak hadiah menarik dari Gary Roti. Jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman kamu semua. Jadi kalau lapar, waktunya Gary. Buruan beli dan cobain sekarang.
2: Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Dapatkan berita terbaru
12: dan tren terkini
11: dengan follow Instagram
12: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sapa dulu kali ya cuy, yang hari ini udah gabung sama kita cuy.
1: Hai hai.
0: Mas Ipung, request lagunya Power Slave, Impian. Oh ternyata kemarin Mas Ipung sempat ini
1: Lewat depan.
0: Oh maafkan depan kita ya mas. Kemarin kita agak hektik menjalani hidup ini.
1: Iya, kemarin Adel mumet.
0: Parah.
1: Jadi orang termumet sedunia.
0: Kegiatan saya kemarin banyak banget cuy. Nganterin yang saya
1: naik komisi nganter. Dari siaran dulu ceritanya.
0: Oh iya dari siaran. Terus baru kui wingi. Siaran kan nanti awan aku cuy.
1: Iya.
0: Terus baru kui,
1: semangat ya.
0: Semangat banget. Nganterin yang saya pitulasan di gerejanya. Dari gereja. Terus habis itu saya olahraga sambil nganterin eyang saya olahraga.
1: Asik. Maksudnya gimana nganterin eyang sambil olahraga? Maksudnya eyangmu mbok gendong kowe melayu.
0: Ora, eyangku kan tak terketo.
1: Oh.
0: Didrop kan ngerti didrop ora.
1: Iya. Terus ditinggal kamu olahraga. Oh, gitu.
0: Wingi aku olahraga kan bertemu dengan ternyata banyak masbul.
1: Apa itu masbul?
0: Mas bule.
1: Au.
0: Aku jadi saya tuh saya sahabat kan emang minus ya. Cuman minus saya ini tuh menurut kita ini bertambah karena beberapa kali kalau dipakai agak kelamaan kacamatanya pusing kepala.
1: Iya.
0: Tapi saya belum sempat untuk periksa lagi nih mata saya gimana gitu kan. Saya jadi kalau lari karena kan goyang ya cuy. Masih kan kacamata pasti bakal kocak kuno kan. Nanti ora tanggo kutak cantolke ning kaosku.
1: Iya.
0: Nah jadi saya gak bisa ngelihat agak jauh tuh. Siluet bisa kelihatan, muka gak bisa.
1: Bagus.
0: Kurus siluet. Oke sopo. Ah kita
1: kelihatan kalau ada makhluk di situ. Betul. Tapi gak jelas ini mukanya siapa ya.
0: Nah dari jauh tuh saya ngeliat iki jodohku gitu. Aku dong dulu Raini.
1: Orang kabeh terus.
0: Aku dong dulu Raini. Tapi aku ngerti sekuaduh ini aku misalnya tulisan jodohku.
1: Itu kan pasti. Terus ada adegan anu
0: enggak. Tapi satu momen kan semakin lama makin deket kan. Aku kita jalannya tuh berlawanan dan lagi lain berlawanan dia juga lagi jogging. Jalannya berlawanan gitu sahabat suara. Jadi kan pasti ada momen kita kan semakin dekat dan papasan.
1: Benar.
0: Terus ada satu momen kita melihat saling pandang dan tersenyum.
1: Apa? Asik.
0: Aku langsung mikir ki, yang gua ada jawab international wedding.
1: Tapi belum mau pastiin itu beneran cowok yang oke enggak?
0: Kan aku ki.
1: Enggak maksudnya abis itu kamu pakai kacamatanya kan. Cuma bapakku.
0: Kita kan Dani ya. Pertama aku minus.
1: Oke.
0: Bukan hal-hal yang tidak bisa.
1: Apa?
0: Aku ki minus tok. Tadi aku ndelok ki rai saya tok.
1: Oh, masih kelihatan ya.
0: Karena aduh siluet, tapi nek cedak kayak aku sih ndelok.
1: Masih jelas. Oke.
0: Kan makin cedak makin cedak. Wah, iki. Jodohku gue mau.
1: Padahal udah. Itu wis. Cuma sedetik dua detik doang loh tatapannya.
0: Iya. Tapi langsung apa? Terbayang 5 tahun ke depan.
1: Aduh. Sorry banget terlalu romantik ininya. Hopeless banget ya kamu.
0: Aku bien tahu kan lagi staycation gitu di satu hotel sama temanku kan. Terus ada tempat gymnya.
1: Oke.
0: Okay. Kan lagi getol-getolnya olahraga.
1: Iya.
0: Aku training? Treadmill. treadmill. Lagi treadmill nih ada lagi Mas Bule lagi masuk ke gym gitu.
1: Oh, Mas Bule lagi.
0: Nah, jadi kan kita ada momen ini nggak cuma sampai 2 menit dong, lama dong dia treadmill, aku treadmill dan lain sebagainya. Like, cool woman aja, ya kan, zang, senyum-senyuman,
1: stay tu.
0: Akhirnya selesai saya duluan yang selesai.
1: Iya.
0: Saya balik ke kamar, malam itu kita sempat keluar sama temanku. Gue ngerti, cepul gue mas bule nih karo bojo karo anake. Pas aku betuli,
1: bisa.
0: Aku lagi ngerti. Jadi itu. Apa harapan kita pupus saudara-saudara?
1: Jadi jangan menaruh harapan ke orang yang sebenarnya belum kenal.
0: Iya sih. Kan sopo ngerti kan ditongani bae. Sopo ngerti di ende koncon, di adin, di kakang kayak sopo ngono kuwi.
1: Terlalu berharap, kamu terlalu yang gimana ya? Hopeless banget romantis. Romantik model?
0: Bukan hopeless romantik. Iki salah. Kamu tuh bukan hopeless.
1: Terus apa
0: romantic.
1: Sebutan yang benar?
0: Saya itu apa? Visioner.
1: Visioner ya?
0: Dan afirmasi. Oh no.
1: Del, pakai jaketnya ke dokter sekarang.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata.

0: FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang ini gak usah lihat price tag-nya, sahabat suara. Langsung aja beli-beli karena di sana banyak promonya.
1: Apalagi kalau sekarang kan hari Jumat nih, yang cari promo-promo di Alfamidi pasti ada promo buat kamu di JSM Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Mau cari sabun, deterjen, bisa banget dapat potongan harga di promo JSM. Tapi tenang, gak cuma dua produk itu aja, masih banyak produk lainnya yang masuk promo JSM. Jadi, jangan sampai kelewatan promonya, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

0: it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Dengarkan suara di Bandung.

0: Kamu tahu bahasa Mandarinnya apa kabar apa?
1: Ni hao ma.
0: Kalau apakah kamu sudah makan?
1: Ni chi lema.
0: Kalau ayo kita makan di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Woman ye ki kuo.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo? Ini ada orang nggak sih? Halo? Ada orang nggak sih? Eh, suara apa itu?
6: Surprise! Happy birthday!
7: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro.
8: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
9: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
11: Fresh banget rasanya.
10: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
10: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Dengarkan Iswara di mana aja,
15: kapan aja,
14: dengan streaming ke
15: iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau zaman dulu tuh ya sahabat suara, ngetrennya kalau lagi nonton pensi, nonton konseran kayak gitu adalah katanya nih ya, nonton sama pasangannya.
1: Asik.
0: Terus dipeluk dari belakang.
1: Kenapa Del, kamu ini ya? Karena tidak pernah melakukan itu jadi kayak when ya.
0: When ya, betul, betul,
1: when
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalnya lagunya lagi romantis, terus tiba-tiba dia ngeluarin cincin.
0: Misalnya pas dengerin lagunya Malik and Essentials, Malik lagi tampil, lagunya Pilihanku.
1: Jadi serigala kita.
0: Kayak misal kue rang lamar aku sing lamar kue.
1: Tapi bisa jadi Del, kalau misalnya kamu datang sama pasanganmu, Malik lagi tampil, pilihlah aku.
0: Pilihanku, pilihlah aku Krisdayanti. Ngerti tak?
1: Terima kasih. Terus ternyata dia beneran bawa cincin, apa yang akan kamu lakukan?
0: Ya diterimalah,
1: maksudnya. Oh udah gitu dong?
0: Ya terus apa?
1: Ya biasanya
0: itu melayu neng panggung kan dirawat oleh karena security nih.
1: Ngambil mikrofon.
0: Terima kasih sayang. Karena mungkin
1: Gak
0: bisa. Nggak.
1: Soalnya misalnya cewek itu udah nyiapin, dia ekspresinya akan seperti apa.
0: Oh iya, itu kan natural.
1: Oh natural aja. Kamu kayaknya lebih tepatnya nyiapin tiket aja deh Del.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Kita nyiapin tiket dan nyiapin pasangan. Iya kan. Kalau pertama nyiapin tiket dulu untuk yang lajang-lajang ya, sambil manifestasi kan.
1: Boleh.
0: Kalau aku udah nyiapin tiketnya, tiket Cherry Pop nih.
1: Oh iya ada Malik ya?
0: Iya ada Malik cuy.
1: Lumayan banget tuh Day 1.
0: Mari tanggal 22 sama 23 Agustus sahabat suara.
1: Besok banget.
0: Di Candi Prambanan.
1: Enak banget nih.
0: Lebih dari 60 penampil cuy.
1: Banyak nih.
0: Ada festivalis, nanti bawain set album Paradox Diametral. Terus ada Reality Club bawain set album What Do You Know. NDXAK set kolaborasi The Jeblocks, The Kicks, dan The Skid. Malik and Essentials, Juicy Lucy, Asal Priyadi, Nadina Biza, Stars and Rabbit, Eleven Kind, The Adams, dan masih banyak lagi. Soalnya lebih dari 60 penampil.
1: Banyak banget. Mana kalau info-infonya sih, nanti tuh gak cuma kita nonton konser doang. Ada banyak program seru yang bakalan kamu nikmatin di sana. Misalnya nih, nanti ada Cherry District, ada Cherry Market, ada Cherry Kids, ada Community Corner, ada Signing Session, ada Live Screen Printing, sampai ada Art Exhibition. Jadi langsung aja amanin tiket kamu sekarang nih sahabat suara. Belinya cuma di festiket.id. Buat informasi selengkapnya bisa langsung ke Instagram @cherrypopfest.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
4: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
5: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang bakal bawain set album Paradox Diametral. Ada NDXAK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Set, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
6: Cute time dulu
7: Cute time? Quality time?
6: Iya.
7: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
6: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
7: Cute time buat kulit?
6: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
7: Caranya?
6: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
7: Iya, bener.
6: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
7: Oh, gitu?
6: Iya.
7: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
6: Kok direbut?
7: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
6: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
8: Halo?
9: Ini ada orang gak sih?
8: Halo?
9: Ada orang gak sih? Suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
6: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro.
9: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
10: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
9: Naik level gimana?
10: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
9: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
10: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
9: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
10: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: 37 tahun, RCTI terus berkarya. Tahun ini, RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya.
1: Bersama International Guest Star,
0: ada aksi...

0: kalau masalah promo-promo, belanja-belanja. Mereka jadi teman curhat saya, pasti tahu masalah keuangan saya, cuy. Gimana? Kasih dong tips-tipsnya.
1: Walaupun aku gak tahu tempo, tapi aku tahu promo buat kamu. Buat Sahabat Suara juga, kalau misalnya kamu lagi cari kebutuhan rumah atau apapun itu, langsung ke Alfamidi sekarang. Karena hari ini adalah hari Jumat. Pasti ada promo JSM, Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Kamu cari sabun, cari deterjen, bisa banget dapat potongan harga di promo JSM. Tapi tenang aja, gak cuma dua produk itu, masih banyak produk yang lainnya yang masuk promo JSM.
0: Jadi tunggu apa lagi Sahabat Suara? Jangan sampai kelewatan promonya, karena emang sebanyak itu. Gak cuma Jumat, Sabtu, Minggu aja, tapi dari Senin sampai ketemu Senin lagi, promonya ada dan banyak Sahabat Suara.
1: Langsung aja ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.

0: 88,7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Pagi-pagi kayak gini tuh ya sahabat suara, salah satu hal yang jadi kendala untuk saya menjalani hari, udah mager, itu apa? Lapar.
1: Nah, tapi jujur ya, kalau misalnya lapar itu kayak gak connect, gak sinkron antara apa yang dipikirin sama yang dilakuin.
0: Kalau saya begitu, udah gak connect, cranky.
1: Wah, marah-marah ya bener-bener. Kayak, aduh, ini bisa gak ditebalikin aja nih semua dunia nih.
0: Parah.
1: Iya kan.
0: Saya adalah tipe orang yang begitu sahabat suara. Teman saya tuh sampai apal, pokoknya kalau Adil udah diem artinya lapar.
1: Tapi misalnya nih ya, buat kamu semua, buat sahabat suara yang belum sempat makan atau lagi butuh pun udah lapar, mending cobain deh Giri Roti. Yang mana ini lagi viral banget di sosial media. Si Giri Roti ini dimakan sama Iqbal Ramadan. Giri Roti dengan resep baru, rotinya lembut dengan isian krim coklat paling lezat, praktis dibawa ke mana aja. Cocok buat sarapan, bekal sekolah, teman kerja, dan juga bisa jadi cemilan di tengah aktivitas. Harganya juga terjangkau banget, cuma 2.000-an aja, dan bisa dibeli di warung terdekat.
0: Nah, kabar gembiranya nih ya sahabat suara, Giri Roti ini bakal hadir langsung di CFD Maguharjo hari Minggu 23 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar.
1: Tuh, langsung datang aja, bakalan bagi-bagi produk Giri Roti gratis. Tuh, game seru juga ada, banyak hadiah menarik dari Giri Roti. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, dan ajakin semua keluarga teman-teman kamu. Jadi kalau lapar, waktunya Giri. Buruan beli dan cobain sekarang.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan

0: Udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara seru hanya di 88,7 FM i Suara Jogja.
1: Disini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
2: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
2: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Suara Jogja, suara warga Indonesia, aku siaran. Setelah sekian lama aku kangen sama kamu sahabat suara, sampai nanti jam 12. Ayo kita nongkrong bareng sama Dega Himawan. Apa yang sudah terjadi selama kita tidak ketemu ini? Lewat 081229988887 berceritalah sama aku. Bonusnya lagu-lagu enak aku udah siapin. Kayak yang ini. Mau yang lebih enak lagi? Langsung kasih tahu aku aja. 081229988887.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sudah bareng sama John Mayer, Your Body is a Wonderland. Terus juga Truly Madi, Deeply-nya Savage Garden. Enak ya? Lagi ngapain kamu Jumat-Jumat ini? Ini pas banget untuk nemenin aku ngerjain weekly report deh, ga? Atau lagi di jalan aja. Macet nih, gak apa-apa, disyukuri. Jarak pandang masih aman kan? Saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, beuh, kasian ya. Sementara yang di NTT juga masih banyak membutuhkan uluran tangan kita. Yang Sumatera belum selesai juga penanganan banjirnya sampai dengan sekarang. Jadi apa yang sekarang sedang kita lalui, masih bisa menghirup udara dengan segar. Terus juga jalan-jalan meskipun macet tapi tetap bagus. Disyukuri dan badan kita yang sehat ya. Aku lihat data per 2 hari kemarin ya. Ini yang baru aku recap datanya per 2 hari kemarin di 19 Agustus. Ada 518 titik panas di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Selatan, sahabat suara. Sehari sebelumnya itu baru 109 titik. Naiknya tuh kalau dihitung-hitung berarti lebih dari 4 kali lipat ya. Pemerintah juga sudah mengarahkan lebih dari 12.000 personil buat matiin api. Ini dari darat sampai dengan pakai helikopter juga, pakai water bombing. Tapi asap yang tebal juga bikin pilot ini susah lihat kondisi di bawah gitu. Sementara kemarin tetangga kita Sarawak sudah bingung juga karena asapnya nyampe sana kan. Tapi agak heran ya, bisa secepat itu nyebarnya ya. Beneran heran, kebakaran ini beneran kebakaran kan ya. Enggak sih, takutnya ada yang ikut pesta di tengah-tengah saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk melawan ISPA di sana.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. This is coming from Destiny Child. Stand up for love yang aku putar buat kamu. Siang hari ini sambil kita boleh ngobrol, selain aku buka request lewat WhatsApp-nya I Suara Jogja, kamu juga bisa join di live TikTok aku, Sahabat Suara @himawandega.

0: For love udah. Agustus sudah di tanggal 21 aja sahabat suara, setengah dari 2026 sudah terlalu. Gimana? Resolusi? Selain resolusi tabungan aman? Ya ngomongin tabungan lagi. Aku tuh belajar tentang Gen Z sahabat suara. Jadi aku menemukan istilah-istilah dari generasi hilang ini. Lebih tua dari boomers dong ya. Ada kebiasaan belanja buat seneng-seneng sesaat yang lagi terjadi di kalangan Gen Z. Buat kamu yang ada di generasi ini, bener gak sih? Soalnya aku lagi cari-cari informasi. Disebutnya adalah dumb spending, sahabat suara. Jadi ini ada survei yang nyebut 47% Gen Z ini belum punya dana darurat. Sementara 27% punya utang. Jumlah utangnya ini lebih besar daripada tabungannya. Ah enggak, aku enggak gitu mungkin ya, enggak apa-apa. Ceritalah, aku lebih parah dari itu. Boleh cerita. Jadi ya, apa ya, kalau boleh memberikan advice nih ya, yang ada di sini nih ya. Kalau udah tahu dompetnya tipis, mungkin ya jangan terlalu sering untuk bilang, ya udahlah, enggak apa-apa gitu. Self reward lagi. Pay later lagi.
1: Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
3: lain gagal lah ya. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain Lemon Madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

Suara Jogja, suara warga Indonesia. One sweet day yang aku puter buat kamu siang hari ini, sahabat suara. Aktivitas lagi ngapain aja menjelang salat Jumat untuk yang mau menunaikan atau lagi nyusun aja. Kira-kira aku mau lunch di mana ya, sama siapa ya? Ajak aku boleh. Ngarep gitu. Lama gak ketemu, mungkin banyak yang bisa kamu ceritain. Banyak keseruan, banyak hal-hal baik dalam hidup yang bisa dibagi gitu. Kalaupun enggak. Justru lagi senep-senepnya nih hidup. Banyak banget yang harus diselesain. Tiba-tiba aja hal yang tidak terduga terjadi di bulan ini deh, Ga. Sama. Tapi ya gak apa-apa, selama memang cuman bisa dihadapi dan juga dilalui, yakin deh, pasti ada energi sendiri, kemudahan-kemudahan sepanjang langkah kaki adalah nanti. Tergantung kita percaya dan juga yakin aja ya. Bikin happy dulu Jumat ini dengan lagu-lagu enak, dengan request lagu, kirim salam, saling menyapa satu sama lain. Ataupun kamu juga bisa join di live TikTok aku di @himawandega, kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Lagu-lagu enak aku antriin yang sudah request Westlife. My Love-nya tadi sudah, Celine Dion, I Love You juga sudah. Maka lagu enak berikutnya yang aku antriin di Nongkrong Bareng Dega Himawan yang ini. Mau yang baru dong Dega, boleh. Agak-agak lama dong Dega, aku cariin. Yang ngebeat dong biar semangat untuk makan siangnya juga gak apa-apa. Yang slow, aku tuh lagi sedih Dega. Biar suasana hatiku tuh keluar semuanya gitu. Kasih tahu aku, sahabat suara.

0: suara Jogja, suara warga Indonesia. Bunga terakhirnya Baby Romeo dibawain sama Isyana dan juga Om Iwan Fals. Puterin di nongkrong bareng Dega Himawan sambil kita boleh cerita di Agustus ini apa yang sedang kamu rasain, kondisi mungkin gak diri sendiri tapi ya kanan kiri gitu ya. Karena baca informasi di saudara-saudara kita di rumahku kan Jalan Wates tuh bablas lagi sampai ke Kulon Progo. Ini meluas sampai dengan Giri Mulyo tentang kekeringan air sahabat suara. Jadi Kulon Progo lagi mulai kekurangan air nih. Yang awalnya cuma 3 kapanewon, sekarang udah jadi 5 kapanewon. Informasi yang aku baca bahwa BPBD juga sudah mulai dropping air ke Kokap, terus ke Giri Mulyo sampai Samigaluh, Pengasih, Panjatan juga. Di Pengasih sendiri berdasarkan data ada 229 warga yang terdampak, sementara Panjatan ada 102 warga. Tapi yang paling parah itu di Giri Mulyo. Jadi di Giri Mulyo ini BPBD sudah sampai ngirim 140 ribu liter air buat 606 warga dari 232 kepala keluarga ya. Bahkan sekolah sampai masjid juga ikut dapat dropping airnya. Jadi yang rezekinya berlebih mau bantu saudara-saudara kita, cari informasi yang detail biar tepat sasaran ya. Baca informasi ini berarti kan sumur warga kering, sekolah dan juga masjid juga ikut butuh air ya, semoga segera basah ya. Dan yang basah di tempat yang memang seharusnya, jangan cuma basah di janji-janji dan juga spanduk waktu di baliho aja.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Miss you baby.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
7: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
6: Naik level gimana?
7: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
6: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
7: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
6: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
7: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
0: gagal lah ya. Suara
1: memainkan musik pilihanmu.

0: Ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah ngantriin lagunya di playlist Nongkrong bareng Dega Himawan siang hari ini, M2M. Oke, udah aku puterin ya. Terus tadi juga Jogja Lantai 2, Hitamku juga sudah ngantri di playlist siaran Nongkrong bareng Dega Himawan. Semalam nggak apa-apa ya, banyak cerita penyiarnya. Lama banget aku gak siaran soalnya sahabat suara. Jadi apa yang pengen aku bagi ke kamu, aku ceritain aja ya. Kan juga boleh kamu kalau mau cerita juga silahkan, sesuai dengan suasana hati kamu. Nanti hadiahnya aku pilih lagu yang paling pas sesuai dengan apa yang sekarang sedang lagi kamu rasain gitu sahabat suara. Kan lagi susah tidur gitu ya. Terus aku nyari-nyari beberapa literasi tentang kurang tidur. Kurang tidur gak cuma bikin ngantuk ternyata, tapi perut juga bisa ikutan protes. Ah kok bisa? Jadi, kurang tidur ini bisa mengganggu keseimbangan mikrobioma yang ada di usus. Akhirnya, pencernaan kita tuh jadinya gak optimal gitu sahabat suara. Dan gak cuma itu aja, kurang tidur ini juga bisa bikin lebih gampang milih makanan yang gak sehat. Laper nih, malas ngapa-ngapain gitu, mie instan, yaudah mie instan lah. Terus juga mungkin ojek online yang buka sampai dengan 24 jam ya cepat saji biasanya kan. Dan itu bisa berkaitan dengan reflux serta peradangan. Makanya orang dewasa disarankan untuk tidur ini sekitar 7 sampai dengan 9 jam setiap harinya. 7 sampai dengan 9 jam setiap hari ya. Plus jaga makanan berat. Kalau kamu mau makanan berat, jangan terlalu dekat sama pas kamu mau bobo gitu sahabat suara. Karena kan pernah ya, aku baca bahwa dokter itu ternyata lebih takut sama orang yang kurang tidur dibanding orang yang kurang makan. Tapi tetap ada yang lebih berbahaya daripada kurang tidur, kurang duit.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. 12 kurang dikit. Pamit ya, deganya ya. Makasih udah nemenin siaran, nemenin request lagu, terus juga nambahin playlistku dengan lagu-lagu yang seru. Jumatan dulu ya. Nemenin semua aktivitas kamu, gak usah kemana-mana, sahabat suara, dengerinnya di sini aja. Di 88,7 FM, Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Dega Himan pamit, Assalamualaikum.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.
2: Kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Selamat siang, sahabat.

0: 1,95 hektar. Kutai Barat menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar.
1: Suara Fakta.
0: Instagram memperkenalkan notifikasi bagi orang tua ketika remaja mencari konten berbahaya terkait kesehatan mental. Fitur ini bertujuan membantu orang tua mengetahui kondisi anak dan membuka percakapan untuk memberikan dukungan yang tepat. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
2: Suara Fakta.

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

tentunya cuma di 101,4 FM di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngomongin seputar drama dalam pertemanan ya. Ini karena udah banyak banget WhatsApp yang masuk. Dan kalau kamu mau cerita soal menurut kamu red flag paling gede di circle pertemanan tuh apa sih? Langsung aja ya, ikutan WhatsApp ke 0816-114-1014. Tapi ini udah ada Rangga dari Bandung yang WhatsApp. Kata Rangga sih kalau pertemanan red flag itu kalau teman suka ngebahas keburukan orang lain di depan kita. Tapi pas kita gak ada, mungkin kita juga dibahas. Aku setuju banget nih ya Rangga, karena ada istilah, aku lihat di sosmed namanya itu triangulasi gosip. Jadi kalau kita punya teman yang suka banget ngegosipin orang lain di depan kita, itu pasti kemungkinan besar itu giliran kita yang digosipin pas lagi gak ada. Terima kasih Rangga sudah mau cerita. Dan buat kamu sahabat Suara, aku ingetin lagi kalau kamu mau cerita juga, ikutan di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Di 101,4 FMI, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dan kalau ngomongin drama pertemanan ini langsung banyak banget ya sahabat suara WhatsApp yang masuk dan cerita masing-masing red flag yang ada di pertemanan mereka. Ini salah satunya ada dari Nadia di Surabaya. Cuma ngasih satu kalimat aja, tapi aku yakin banyak banget dari kamu yang pernah ngalamin nih sahabat suara. Halo kak, menurut aku red flag pertemanan itu yang suka ngilang pas kita lagi susah, tapi nongol lagi pas dia ada maunya doang. Ada yang setuju juga enggak nih ya? Menurut aku Nadia ini relate banget sama nanti yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Makasih Nadia, simpan dulu ceritanya, siapa tahu nanti ada cerita lebih lanjut. Tapi emang kalau misalkan ada teman yang pas dia susah kita tolongin, tapi pas kita susah ini orang-orang pada kemana gitu ya. Ada yang relate juga sahabat suara dan yang mau sharing-sharing cerita soal pengalaman kamu, boleh banget. Langsung aja WhatsApp kita di 0816-114-1014 dan atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara tentunya habis ini kita masih akan ngomongin soal drama-drama pertemanan yang ada di circle kamu ya. Kali ini aku sih mau nanya, kamu tuh pernah gak sih di ghosting teman sendiri? Kalau udah, kalau pernah gimana sih ceritanya? Boleh dong langsung aja WhatsApp kita ke 0816-114-1014 ya. Dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget WhatsApp di nomor yang sama 0816-114-1014. Atau kalau kamu juga penasaran nih gimana sih keadaan di studio tuh seperti apa, langsung aja yuk. Ini sekarang aku sambil live TikTok juga, jadi sok atuh langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network. Aku tunggu cerita kamu, lagu-lagu yang kamu mau request boleh banget langsung aja. Jangan lupa cerita ya, kenapa sih kamu request lagu itu. Oke sahabat suara, aku tunggu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

0: pertunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenang.

0: betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya. Yeah.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Restoran, kan? Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga
3: waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau kan restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya. Iya. Iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jadi sahabat Suara, ada satu postingan di IG-nya Adaptif yang bilang kalau anak muda zaman sekarang itu lebih takut miskin dibanding takut gak nikah-nikah. Apakah setuju dari kamu? Jadi ada namanya itu Dr. Ida Ruwaida, dia itu dosen sosiologi gitu ya sahabat Suara, yang bilang kalau threat itu tuh ada beneran juga, tapi agak misleading. Kayak kenapa sih banyak anak muda tuh yang lebih takut miskin? Ya sebenarnya itu tuh karena sekarang banyak dari mereka yang konsumtif alias FOMO. Simpel kayak tren maca waktu itu deh ya. Banyak loh orang yang rela beli maca padahal harga macanya tuh kayak 100 ribuan sahabat Suara. Dan karena keseringan FOMO, anak muda zaman sekarang tuh jarang nabung. Padahal kan harusnya kebiasaan konsumtif kayak gitu harus dibarengin sama kesadaran finansial yang benar gitu ya. Makanya sekarang anak muda tuh lebih fokus ke cari stabilitas ekonomi dulu dibanding mikirin nikah. Apalagi sekarang tuh tuntutan sosial buat kelihatan sukses itu juga makin gede ya kan. Jadi sebenarnya lebih ke mereka yang ya gimana mau nikah kalau hidup buat diri sendiri aja masih ngos-ngosan. Benar gak?

0: jam 2 siang nanti barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng 101,4 FM. Ini suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu pernah gak sih? Lagi ngobrol nih ya sama orang, terus tiba-tiba ngeblank. Atau malah kayak gak nyambung gitu diajak ngomong. Kalau kamu pernah kayak gitu, ternyata itu badan kamu sebenarnya udah capek. Dan sebenarnya badan kamu tuh udah ngasih sinyal buat kayak udah deh istirahat dulu aja. Karena kalau kata psikolog Felicia Maukar, gampang lupa dan gak nyambung pas diajak ngobrol itu adalah salah satu cara badan kita berkomunikasi kalau kita tuh sebenarnya butuh yang namanya istirahat dari rutinitas. Jadi kalau kalian udah ngerasa nih kayaknya gue kalau diajak ngomong udah gak nyambung gitu deh, udah gak nyambung gitu ya ngobrol sama orang, udah deh jangan dipaksain, cepetan cari tanggal cuti buat liburan. Atau nih kan Selasa kita libur gitu ya, udah cari waktu buat liburan atau weekend getaway gitu. Kasian itu badannya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bay.
3: Basil.
2: Elma. Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidah dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
8: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
7: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Barengan sama Shia Friska sampai jam 2 siang nanti. Kamu masih ingat gak sih sahabat suara sama omongan orang yang bikin kamu tuh sakit hati? Walaupun kayaknya kejadiannya tuh pas SMA. Kadang tuh ya, yang baik-baik kadang kita gak ingat. Tapi kalau yang bikin sakit hati, lama itu biasanya di kepala. Dan itu emang ada penelitiannya di Journal of Personality and Social Psychology. Mereka itu bilang kalau hinaan itu bisa nempel di otak kita sampai 20 tahun. Ih, lama ya. Sementara kalau pujian itu bisa nempel di kepala kita kayak sekitar 30 hari doang. Gila ya. Dan itu tuh katanya bisa, dan itu tuh katanya karena amigdala yang ada di otak kita, yang basically itu adalah alarm sistem buat nyimpen hal-hal yang negatif. Ya udah, kalau misalkan kita dapat pujian, itu tuh ibaratnya kayak cuma boost dopamin dikit aja, abis itu bye. Makanya hati-hati deh ya kalau ngomong sama orang, soalnya salah dikit tuh nginep di kepalanya lama banget, sahabat suara. Makanya hati-hati kalau ngomong ya.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
4: Tony, lagi di mana, Ton?
3: Di Surabaya, di kantor.
5: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
3: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia ada perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
4: Tapi kamu menyadari emang bau?
3: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan, alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
5: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi baunya kayak apa sih?
3: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
4: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
3: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
4: Di dia tuh tahu.
3: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah

0: apa ke bagian vendornya ya kan. Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak, anak buahnya wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia. Sahabat Suara, sudah jam 2 siang yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan aku dari jam 11 tadi. Kita sudah cerita-cerita soal drama pertemanan apa sih yang pernah kamu alami. Terima kasih yang sudah mau berbagi ceritanya bersama aku. Kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Buat kamu yang lagi beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga hari ini kamu happy terus, kerjaan semua lancar, gak bawa kerjaan nanti pas weekend. Dan buat kamu yang mengambil cuti, tadi udah ada yang komen di TikTok katanya cuti dari Kamis sampai Selasa. Buat kamu yang cuti, happy holiday, happy weekend sahabat Suara. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara. Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya?
1: Kita sambit. Ini dia. Baby.
0: Cini dong.
1: Aduh, aduh, aduh. Gua geli, sumpah. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat Jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
2: Cek, one, two.
1: Pagi, Jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
2: Mau dipangku.
1: Sini. Ahoy.
3: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
1: Eh, udah terpenuhi ya, dong. Kok Jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
2: Apanya yang berdiri?
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
3: Jadi kemarin itu ada yang nanyain Jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio Iswara, iya. Jengkelin.
2: Kebetulan.
1: Apa?
2: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh, beda.
1: Ini lain.
3: Itu kepalanya butuh emang, radio head ya?
2: Radio. Ini emang
1: enggak
2: ada kursinya.
1: Ini.
3: Aduh, Pak Kinos kasih lah kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
3: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget. Kaget ya Allah, emang gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gua geli banget sama suara. Gua geli banget.
2: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya.
1: Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Kinos, iya.
1: Kinos.
3: Kinos.
1: Kinos.
2: Siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
3: Aku Indra.
1: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
3: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
3: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brownies.
3: Ipan.
1: Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
3: Ipan, itu, Tia Ipan, Ipan. Kak, itu.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serbu setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama International Guest Star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37, Minggu 23 Agustus, pukul 20.30, live di RCTI.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 11 Zarif masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan, untuk kali ini
1: hatiku. Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

101 JFM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Selain mungkin kamu lagi gak bisa jatuh cinta karena lebih mikirin gimana caranya bertahan hidup di masa-masa sekarang ini, sahabat suara, mungkin kamu juga gak bisa terima kalau ternyata kamu masuk ke desil orang kaya. Udah ngecek belum? Kemarin kan sempet ada BPS gitu ya, badan survei gitu kan, sahabat suara, yang ke rumah-rumah kamu, dan ternyata hasilnya itu udah bisa dilihat kayak gitu kan. Terus ternyata banyak yang ngerasa kok gak sesuai nih gitu ya kan, gak sesuai nih datanya, gak sesuai nih posisi desilnya sama kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Termasuk dari Pemda DIY sendiri yang sempat menyampaikan protes karena ternyata banyak data desil warga kategori miskin yang ini justru naik ke kelompok desil kategori lebih tinggi atau sejahtera. Nah, dari polemik segala macam itu, akhirnya Pemda DIY dan juga BPS DIY ini ketemu gitu ya, menggelar meeting buat ngebahas yang si apa namanya, aduan, bukan aduan sih, buat membahas rasa protes, membahas protesnya Pemda DIY itu tadi gitu, sekaligus juga menyelaraskan kriteria data perubahan desil tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau dari BPS sendiri bilangnya adalah pengelompokan desil ini didasarkan pada pemeringkatan tingkat kesejahteraan relatif dari 41 variabel. Jadi variabelnya itu sebenarnya banyak banget, sahabat suara, kayak kondisi rumah, aset, pendidikan, pekerjaan. Bukan cuma dilihat dari seberapa besar sih pendapatan atau label kayak misalnya kamu misalnya sebulan dapatnya berapa ya, kayak gitu, atau label mutlak kaya dan juga miskin. Dan ini memang posisi desil itu tuh dinamis dan akan diperbarui setiap 3 bulan berdasarkan data yang terpadu, yang ini dipadankan dengan data kependudukan PLN terus juga BPJS kesehatan. Kalau kamu ngerasa posisi desil kamu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya, ini kamu juga ternyata bisa gitu kalau mengajukan pemutakhiran mandiri lewat aplikasi cek bansos atau kanal cek DTSEN buat kamu ini diverifikasi ulang. Saya sih jujur belum ngecek ya, karena ya udah aja gitu, maksudku kayak ini kan cuman apa sih, kayak cuman survei dan juga cuman data, tapi katanya memang cukup berpengaruh nih data kamu ada di desil berapa, nanti bisa berpengaruh ke berbagai banyak sektor kayak gitu kan. Coba dicek deh, sahabat suara, kamu sekarang ada di desil yang mana gitu. Kalau memang sesuai ya udah sesuai aja, tapi kalau memang ngerasa nggak sesuai bisa ngajuin buat update gitu ya, atau banding disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Kalau saya mah misalnya saya ngecek terus saya masuknya ternyata desil orang kaya, nah saya aminin aja tuh, tapi jangan data doang, kalau bisa bansosnya 5 miliar dong.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Iswara warga Indonesia.

88.7 FM, Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sekarang mah Gen Z kalau galau udah pelampiasannya udah makin banyak yang ke positif ya sahabat suara. Kayak lari, nge-gym, yoga, pilates, atau naik gunung. Nah, daripada kamu galau-galau karena mungkin di ghosting tiba-tiba atau tiba-tiba kamu ketemu sama orang yang avoidant, udah gak usah galau-galau lagi. Mendingan jalan-jalan aja, naik gunung tuh biar dapat udara segar gitu kan. Dan kalau kamu salah satunya target pengen pergi ke gunung adalah ke Gunung Bromo, kemarin tuh kan sempat ditutup lumayan lama gitu ya setelah ada insiden kebakaran 1.200 hektar. Nah, setelah ditutup sekian lama, kemarin malahan sahabat suara, ini Gunung Bromo kembali dibuka untuk wisatawan per Kamis 20 Agustus. Setelah ditutupnya kurang lebih kalau saya gak salah tuh 13 hari ya, 2 minggu karena kebakaran hutan dan juga lahan. Dan ini lumayan sih sahabat suara, sekitar 1.200 hektar lah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan ini sebelum akhirnya resmi dibuka kembali kemarin Kamis, sudah dipastikan gitu ya oleh petugas di sana kalau apinya udah benar-benar padam, terus juga untuk suhunya sudah dingin gitu, dan juga ini sudah dilakukan penyisiran untuk memastikan gitu nggak ada lagi titik api yang bisa menimbulkan percikan yang lebih besar dan terjadi kebakaran lagi kayak gitu. Wisatawan yang datang nih nanti kalau misalnya kamu jadi gitu ya ke Bromo, juga tetap diwanti-wanti harus ikut menjaga kawasan dengan tidak menyalakan api unggun ya, mau api unggun kek, mau flare kek, nggak boleh. Dan juga jangan buang puntung rokok sembarangan. Finally lah ya, syukurlah udah dibuka. Jadi buat kamu yang mungkin di ini kan udah hitungannya long weekend ya, kalau besok Senin kamu dapat cuti, ini kan hitungannya long weekend. Jadi silahkan yang punya rencana mau ke Gunung Bromo sudah dibuka, tapi tetap harus dijaga ya sahabat suara. Kita tahu sendiri gitu, ini memang lagi puncak-puncaknya musim kemarau, lagi rawan banget gitu kan dengan kebakaran. Bahkan gak cuma di Gunung Bromo gitu, di beberapa daerah di Yogyakarta juga kemarin sempat terjadi kebakaran juga. Jadi kita jaga sama-sama gitu ya. Bromo nih jadi salah satu destinasi wisata favorit juga gitu, wisatawan luar tuh juga happy gitu ya kalau ke Gunung Bromo gitu sahabat suara. Dan juga pastinya gak cuma Bromo tapi juga tempat wisata-tempat wisata lainnya yang ada di Indonesia. Kita tuh jaga bareng-bareng gitu loh, jangan malah sengaja dirusak, sengaja dibakar. Biar apa sih sengaja-sengaja begitu?

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
1: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Yes, tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: Hei, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, peristiwa gempa yang terjadi pada Kamis 20 Agustus 2026 sore memberikan dampak kerusakan di Kota Yogyakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat ada dua rumah akibat getaran bermagnitudo 3,5 skala Richter tersebut yang retak dan rusak. Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja, Nur Hidayat, mengatakan berdasarkan laporan yang diterima ada dua rumah yang retak akibat gempa tersebut. Semuanya berada di Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbul Harjo, tepatnya di RT 59 RW 9 Kampung Nitian Baru, Gang Gemini. Dilansir dari Radar Jogja, kerusakan tersebut menimpa kediaman milik Ibu Manda dengan panjang retakan tembok sekitar 5 meter dan kediaman Ibu Nanik dengan panjang retakan sekitar 3,5 meter. Kedua kerusakan berada di ruang tamu dan tergolong retak rambut dengan lebar sekitar 1 mm. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Beralih ke berita berikutnya, kebakaran melanda lahan perbukitan di perbatasan Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 19 Agustus 2026 sore. Kobaran api baru berhasil dipadamkan pada Kamis 20 Agustus dini hari setelah tim gabungan berjibaku memadamkan api di medan perbukitan yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Lahan yang terbakar berada di kawasan Seloharjo, Kapanewon Pundong Bantul hingga Jorok Kapanewon Purwosari Gunung Kidul dengan luas mencapai sekitar 10 hektar. BPBD Bantul mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu sepeda motor ke lokasi. Namun petugas kesulitan mendekati titik api karena kebakaran terjadi di lereng bukit. Pemadaman akhirnya dilakukan secara manual dengan melibatkan tim gabungan. Dilansir dari kompas.com, BPBD Bantul menduga kebakaran tersebut dipicu oleh tindakan pembakaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Kantana. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indigo,
3: Indigo,
2: Indigo.
1: Sesi dengan musik indie, let's go.

107.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tiap kali saya dengerin lagunya Ditya Sofyan, sahabat suara, terutama dari albumnya, lagu-lagu dari album Quiet Down. Ini langsung ngebawa ke vibes jaman saya SMA. Ketahuan ya, Bo, umurnya. Tapi memang lagu-lagu Ditya Sofyan ini jadi salah satu lagu yang bring back the school memories gitu kalau buat saya. Karena dulu setiap perjalanan pulang dari sekolah tuh selalu dengerin lagu-lagunya Ditya Sofyan. Even though dulu masih dengerinnya tuh di SoundCloud, kalau kamu tahu gitu ya. Dia kan, Ditya Sofyan ini memulai karirnya salah satunya dengan upload karya-karyanya tuh di SoundCloud sama suara. Sampai akhirnya sekarang kalau kamu sering nemuin Ditya Sofyan live di TikTok, ya itu karena perkembangan zaman juga, beliau mau gak mau harus mengikuti, ya kan. Dan mungkin banyak dari antara kamu yang mengenal Ditya Sofyan nih dari lagu Sesuatu di Jogja yang benar-benar booming dan viral banget. Terus kemudian juga salah satu lagu yang cukup booming dan trending adalah Forget Jakarta. Tapi kamu tahu gak sih kalau ternyata Ditya Sofyan ini udah lebih dari 2 dekade ya bermusik gitu kan. Ya hampir 2 dekade gitu. Setahu saya tuh album A Quiet Down ini rilis di 2010, which is kalau misalnya sampai 2026 ini sekitar 16 tahun gitu. Dan untuk merayakan hampir 2 dekade bermusik ini, nanti di tanggal 11 September 2026 Ditya Sofyan bakalan bikin satu showcase yang judulnya adalah After All This Time 2.0. Lucu banget. Ini nanti di IV Jakarta. Dan memang kenapa dia bikin showcase ini, ini adalah salah satu ruang buat Ditya Sofyan ngerangkum berbagai fase perjalanan musiknya, sekaligus nih ngenalin karya terbaru ke pendengarnya gitu. Karena beliau ini walaupun mungkin kalau dilihat secara full albumnya, ini kan memang di 2010 semua nih rilisnya, Quiet Down, kemudian Forget Your Plans, terus ada apalagi sih album yang full albumnya tuh di 2013 ada How to Stop Time kayak gitu. Terus kemudian setelah itu di 2017 kalau saya gak salah, 2017 tuh EP, dia ngerilis EP 8 tahun yang dimana di situ ada single Sesuatu di Jogja. Cukup banyak sebenarnya karya-karyanya Ditya Sofyan yang harusnya kamu dengerin banget, sahabat suara, karena benar-benar lagunya se-calming. Kalau kamu mungkin tahu di era-era itu juga ada Depa Pepe. Nah, Ditya Sofyan ini adalah kalau menurut saya Depa Pepe-nya Indonesia, tapi versi memang ada liriknya gitu. Bahkan seingat saya dia nih sempat bikin beberapa demo, beberapa lagu yang judulnya cukup unik kayak I Love My Chocolate, I Love My Softbake Chocolate Chip Cookies tuh ada. Terus ada Deadly Storm Thunder, apa ya, pokoknya gitu deh, pokoknya lucu-lucu gitu. Ada yang Deadly Storm Lightning Thunder, itu ceritanya tentang hujan deras. Terus ada Guntur Gemuruh kayak gitu-gitu. Seru banget. Nah, ini nanti semua akan dibawakan di Showcase After All This Time 2.0. Dan setlistnya nanti sengaja dirancang ngegabungin lagu-lagu lamanya yang sudah dirilis dengan karya-karya terbarunya. Karena di 2026 ini Ditya Sofyan juga baru aja ngerilis satu single. Yang ini ngingetin saya sama si I Love My Softbake Chocolate Chip Cookies. Dia ngerilis single di 2026, judulnya adalah Don't You Dare Touch My Kerupuk. Lucu banget. Terus di 2025 juga ngerilis full album yang judulnya adalah Observasi Transisi. Dan di 2025 juga ada satu single yang dirilis, judulnya adalah Pencerita. Semuanya nanti akan dirangkum di showcase-nya tanggal 11 September nanti. Dan beda dari Ditya Sofyan yang dikenal dengan full akustik, nanti di Showcase After All This Time 2.0 dia bakalan bawa format full band dengan konsep panggung yang lebih besar juga. Sebenarnya showcase ini adalah kelanjutan dari showcase yang pertama tahun 2023. Ditya Sofyan sempat bikin showcase juga, judulnya sama,
After All This Time di tahun 2023. Nah, ini adalah lanjutannya After All This Time 2.0 yang dimana nanti akan lebih banyak eksplorasi, ada refreshment juga konsepnya yang lebih baru biar gak cuman sekedar ya ngulangin pertunjukan sebelumnya. Selain itu dia juga ternyata collab sama salah satu brand lokal gitu ya, untuk brand parfum lokal gitu, brand aromaterapi lokal, dimana dia ngerilis varian aroma khusus. Seru banget. Dan juga sekaligus ngerilis merchandise terbarunya. Kalau dari kamu, sahabat suara, kamu suka sama lagunya Aditya Sofyan tuh yang mana? Kalau saya jujur dari album-album lamanya, era SoundCloud-nya Aditya Sofyan tuh bener-bener apa ya, kalau didengerin sampai sekarang pun itu masih tetap warm gitu ya, tetap hangat, tetap menyenangkan, dan memang fully akustik gitu, benar-benar enak banget apalagi dengerin sore-sore. Selain Blue Sky Collapse, terus kemudian yang tadi yang judulnya panjang banget, Soft Baked Chocolate Chip Cookies itu. Terus ada Gaze juga. Salah satu yang saya juga suka, ini adalah salah satu lagunya Aditya Sofyan dengan lirik bahasa Indonesia, Memilihmu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung
4: dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
0: Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sini tempatnya, suara warga Indonesia.
10: Suara.

0: Jogja FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu band yang comeback-nya saya tunggu-tunggu banget. Dan tunggu-tunggu juga buat manggung di Yogyakarta. Akhirnya Sahabat Suara terwujud di besok Sabtu dan Minggu di acara Cherry Pop 2026. Ini yang mengangkat tema Repelita Musik yang bakal ngajakin kamu semua buat rekreasi di Candi Prambanan tanggal 22 dan juga 23 Agustus 2026. Besok banget, gak sabar. Dan kamu di sana bisa nonton atau menyaksikan lebih dari 60 penampil. Salah satunya yang barusan saya puterin Eleven Kind, terus kemudian ada Festivalis yang nantinya bakal bawain set album barunya Paradox Diametral, Reality Club yang bakal bawain set album What Do You Know, kemudian ada yang lain juga banyak banget, ada NDX AKA, ada set kolaborasinya band The Jeplok, The Kick dan juga The Skid, ada Malik and the Essentials, ada Juicy Lucy, ada Sal Priadi, Nadine Amizah, Stars and Rabbit, kemudian ada The Adams dan juga masih banyak lagi, 68 totalnya performernya Sahabat Suara. Tapi nggak cuma itu aja, karena bakalan banyak banget program seru di sana. Selain ada Cherry District, bakalan ada Cherry Market, ada Cherry Kids, ada Community Corner, Sign-in Session, ada Live Screen Printing sampai dengan Art Exhibition. Kamu masih bisa mengamankan karcismu sekarang juga, cuma di fastticket.id dan juga kamu bisa follow Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya." Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM.
3: Oh, kuliahnya udah lama?
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026, Ars Longga Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu sekarang ini lagi di jalan, terus udah mulai aduh keroncongan tapi belum sempat makan karena macet banget, tenang aja. Atau kalau misalnya kamu lagi butuh buat ngeganjel penunda lapar gitu ya, cobain deh yang namanya Gary Roti. Yang ini lagi viral banget di sosial media karena dimakan juga tuh sama Iqbal Ramadan. Gary Roti dengan resep baru, rotinya lembut dengan isian krim coklat paling lezat, praktis dibawa kemana-mana, terus cocok juga buat sarapan, buat bekal sekolah, buat teman kerja, atau juga cemilan di tengah aktivitas. Dan ini yang paling penting sahabat Suara, intis ekonomi, harganya juga cuma 2.000-an dan kamu bisa beli di warung terdekat. Dan ada kabar gembira, karena Giri Roti ini bakalan hadir langsung di CFD Maguwo Harjo. Seru banget gak tuh? Dan ini dicatat tanggalnya hari Minggu 23 Agustus 2026 mulai dari jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar. Jangan lupa buat datang sahabat Suara, karena di sana bakalan ada bagi-bagi produk Giri Roti gratis. Terus bakalan ada game-game seru juga dan pastinya banyak hadiah menarik dari Giri Roti. Jadi kamu bisa banget ajakin keluarga dan juga teman-teman kamu sebanyak-banyaknya buat datang ke CFD Maguwo Harjo besok Minggu 23 Agustus jam 6 pagi. Kalau kamu lapar, waktunya Gary. Buruan beli dan juga cobain sekarang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Halo? Ini ada orang gak sih? Halo? Ada orang gak sih? Suara apa itu?
3: Surprise! Happy birthday!
1: Biar gak serem, mendingan rayain bareng di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Cuma 150.000 net per pax dengan minimal 50 orang, kamu bisa rayain ulang tahun dengan menu buffet lengkap, penggunaan ruang selama 4 jam, sound system, LCD, kue ulang tahun, serta gratis satu kamar deluxe include dengan sarapan untuk 2 orang. Buruan reservasi sekarang di 08112-8006-101 dan cek Instagram at 101style Yogyakarta Malioboro.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Dengarkan Iswara di mana aja,
11: kapan aja,
10: dengan streaming ke
11: iswara.id.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
0: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Hai, it's Yoriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Jogja, suara warga Indonesia. Hari Jumat bukan berarti cuma ada liburan, tapi juga waktunya promo JSM alias Jumat Sabtu Minggunya Alfa Midi, sahabat suara. Nah, kalau untuk promo JSM di minggu ini, ada berbagai macam produk, mulai dari sabun, deterjen, dan juga masih banyak produk-produk yang lainnya yang bisa kamu dapetin di Alfa Midi. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kelewatan promonya, pokoknya langsung aja cus ke Alfa Midi terdekat. Atau kalau misalnya kamu gak punya waktu atau mager, download aja aplikasi Midi Kring, tinggal pesen, lalu klik-klik-klik, pesenannya langsung sampai depan rumah kamu. Jadi jangan lupa ke Alfa Midi, karena Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
8: Mau teh jus? Mau.
7: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu lagi di jalan, belum sempat makan, atau lagi butuh penunda lapar, nah pas banget, cobain Gary Roti deh. Yang lagi viral di sosial media, yang dimakan sama Iqbal Ramadan tuh. Jadi Gary Roti dengan resep baru, rotinya lembut dengan isian krim coklat paling lezat, praktis banget dibawa kemana aja, cocok untuk sarapan, bekal sekolah, teman kerja, atau cemilan di tengah aktivitas. Harganya juga cuma 2.000-an dan bisa dibeli di warung terdekat nih. Dan kabar gembiranya, sahabat Suara, Gary Roti bakalan hadir langsung di CFD Maguwo Harjo hari Minggu 23 Agustus 2026 mulai dari jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar. Datang ya, karena bakal ada bagi-bagi produk Gary Roti gratis, kemudian ada game seru, dan pastinya banyak hadiah menarik dari Gary Roti. Jangan lupa buat kamu ajakin keluarga dan juga teman-teman ya. Laper, waktunya Gary, buruan beli dan cobain sekarang.
0: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline.
9: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, everyone. Hari Jumat nih, waktunya persiapan liburan dong. Tapi tanggal tua ya. Siapa yang di sini tanggal tua? Klakson 3 kali mobilnya, let's go. Semangat terus ya guys, harusnya dikit lagi gajian. Tapi biar lo juga makin semangat, malam ini gue temenin siaran dari jam 8 sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beril. Ada banyak banget lagu seru buat lo, gue puterin ya. Gue puterin dua diantaranya. Satu-satunya High Five.

0: Temenin gue yuk.
1: Absen-absen aja dulu di nomor WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Anything, lo bisa mau titip salam, ntar gue bacain. Lo bisa request lagu, lo bisa kasih tahu posisi lo di mana. Karena yang gue tahu Jakarta hari ini lagi sibuk banget, macet banget, brother. Kita masuk ke Okai dulu, sahabat suara. This one is Lupa Nama Ingat Rasa on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

santai aja ya guys, malam hari ini guys. Bacain dulu deh absen yang ada di WhatsApp. Hai Kak Beril, udah sampai rumah nih, kebetulan jam kerja tadi sampai siang aja jam 2. Sisanya tidur. Ih, enak banget lo menyambut hari weekend ini dengan tidur di hari Jumat tapi earlier. Keren. Ya udah, selamat beristirahat lah ya. Anyway, lo kan besok pada libur ya. Nonton dong di platform streamingnya Ruang Guru buat lo yang suka banget nontonin Clash of Champions, karena besok gua nge-host di sana. Ini adalah tahun kedua nge-host di Ruang Guru Clash of Champions final chapter-nya. Ini bakal seru banget, jadi tonton aja di YouTube ya, harusnya ada ya, atau di platform streamingnya Ruang Guru, lo cari aja ya sahabat suara ya. Sekalian promo, bro. Besok gua jam 9. Ini ada dari Dinda yang masih di jalan pulang terjebak di dekat GBK. Sumpah tadi gue juga lewat GBK, kok macet banget ya? Karena setahu gue, di GBK tuh ada dua event. Event KKI. Apa sih KKI itu, kayak apa namanya, karya, pokoknya produk-produk Nusantara gitulah di sana. Terus sama satu lagi konser K-pop. Terus ada demo juga di sana. Ampun, Indonesia aku semoga membaik ya. Dan oh ya, juga pengen ngucapin bila sungkawa sedalam-dalamnya untuk sahabat-sahabat kita yang di Flores, NTT, dan juga di Kalimantan. Ini gue bacain update sedikit deh sahabat suara ya. Di Kalimantan itu sekarang total 16.411 kakak terdampak. 40.040-nya itu orang mengungsinya. 11.925 rumah rusak, 1.182 orang luka-luka, dan 70 orang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gue selalu gemeter deh kalau misalnya baca kayak gini. Makanya gue selalu pesan, kalau lo yang punya rezeki berlebih, bolehlah donasi-donasi buat sahabat-sahabat kita yang membutuhkan di sana, oke?

suara. Suara warga Indonesia. Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

statistik yang memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: Tunjukkan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, Beryl Rasandavi. Lo di sini ada yang kalau ngetik tuh selalu pakai emot enggak sih? Nah, gue tuh kalau memang orang yang bikin gue excited, gue pakai emot. Dan emot yang paling sering gue pakai itu adalah emot sedih, emot nangis. Tuh gue seneng banget. Tapi gue kalau misalkan menunjukkan ekspresi ketawa gue jarang pakai emot. Tapi ternyata sahabat suara, ini ada data mengenai emot-emot di teks gitu ya, di message. Gue bakal spill emoji-emoji yang paling sering dipakai di Amerika. Di emoji itu termasuk bahan penelitian para ahli linguistik katanya. Itu udah dianggap bahasa. The New York Times kerjasama sama Google ngubek-ngubek Reddit dan penggunaan Gboard atau keyboard. Emoji mana sih yang paling sering dipakai? Karena jujur, emoji itu kayak musik bahasa universal sekaligus jebakan umur. Ini ada emot batu tuh gak sih? Moai, batu yang apa sih? Batu yang gambar muka orang. Kemungkinan besar ditulis oleh Gen Alpha. Sedikit Gen Z. Dan hampir mustahil oleh Millennial dan juga X. Jadi yang paling sering pakai tuh Gen Alpha, sahabat suara. Iya lagi. Adik gue tuh sering. Fire. Yang paling sering dipakai Gen Alpha sama Gen Z. Millennial sedikit yang make. Emoji bunga, rose, ini yang paling sering make Gen Alpha. Terus emoji tengkorak, school, ya. Yeah. Yang paling sering make itu bentar. Andalan Gen Z ternyata. Sekarang makin sering ditinggalin, tapi gue juga enggak pernah make emoji school begini. Emoji 100. Nah, ini yang paling sering hampir pasti orang tua. Antara baby boomers atau Gen X. Walaupun milenial ada potensi juga, tapi Gen Alpha sama Gen Z hampir mustahil pakai emoji yang nilai 100 itu loh, 100 itu loh. Yang paling sering dipakai semua generasi adalah emoji nangis. Bener. Apakah karena setiap insan butuh nangis kejer tanpa pandang usia? Aduh. Sahabat suara, kasih tahu dong emot apa yang paling sering lo pakai kalau dikirim-kirim pesan gitulah, sahabat suara. Jawab di WhatsApp 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

0: 100% mata air alami.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenang.

0: 2026.
1: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ngomongin emot apa yang paling sering lo pake. Kalau mau jawab contohnya kayak Nita ini nih. Kaberil, aku paling sering pakai emoji love warna hitam karena aku sayang banget sama pasangan aku. Oh, bucin. Apakah WhatsApp lu buat chat sama pasangan lu doang? Hah? Atau jangan-jangan lo ngirim emot itu ke banyak cowok? Bariga. Yang lain kalau mau jawab boleh tinggal di WhatsApp Iswara aja 0816 114 1014. Gue nongol lagi nanti jam 9 malam ya, di jam keduanya Beril, di nongkrong bareng Beril.

1.0 Mata FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Biar ngerasan Davis here sampai jam 10 malam. Bacain titip salam dulu nih, tuh kan banyak kan. Ada Reza yang mau titip salam buat Jill. Gak ada yang salah, itu penyiar sore. Ada Reza yang mau titip salam buat sahabatnya yang katanya kemarin mau ke rumah, tiba-tiba ngabarin gak jadi. Emang gitu? Kalau udah sahabat, itu adalah tanda-tanda lo bersahabat memang. Karena udah suka ada sedadakan itu. Datang ke rumah dadakan, gak jadi ke rumah juga dadakan. Emang ngeselin kadang-kadang. Pengen gue jenggut palanya tuh-atu tuh. Ada Dias juga nih yang pengen jawab emot iya topik emot di hari ini. Emot apa yang paling sering dia pakai? Si Dias paling suka pakai emot bintang. Wow, kenapa tuh emot bintang? Jarang ya emot bintang ya. Kecuali Dias ini orangnya puitis, kayak kamu itu bagaikan bintang-bintang di malam hari. Syah, terus dikasih emot bintang. Nah, itu. Tapi tetap janggal sih, Dias. Ditunggu ya, yang lain ya sahabat suara ya. 0816 114 1014 yang di jalan, hati-hati jangan pernah ngantuk lu, awas lu.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Okay, 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya bersama international guest star. Ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu, 23 Agustus 2026, jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemerintah.

0: 2026.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Emoji apa yang paling sering lo pake?
1: Ini kalau kata si New York Post, loudly crying, nangis yang emot nangis, tau gak sih lo, yang air mata itu kejer banget sampai emotnya merem. Nah itu tuh paling sering dipakai tuh. Nah coba ini Doni, gue paling sering pakai emoji kucing yang kucing nangis. Oh, disertai tulisan woi lah ci, maksudnya apa sih? Oh ini Rafli paling suka pakai emoji ini, apa emoji punten, fix budak korporat yang ini.

Tapi ternyata pas gue baca-baca itu sebenarnya bukan emot punten, bukan emot yang kayak maaf, bukan, itu tuh emot tos-tosan gak sih? Tos gitu, dua tangan dengan dua orang, dari dua orang berbeda, bukan satu orang tapi tangannya punten gitu. Apalagi nih ya, tuh kan ada yang nanya, bang ini tuh tanda high five atau tanpa atau tanda maaf dengan menempelkan dua telapak tangan? Bertanya dengan nada tergantung yang jawab. Hah, gimana sih? Oh, nada tergantung yang jawab. Iya, tuh katanya sih itu bukan emot yang dua tangan punten itu. Itu tuh katanya emot high five. Orang tosan high five, bukan yang maaf, bukan gitu. Gitu dah. Gue lagi suka pakai emot Brazil, bang. Bendera Brazil. Oh. Ya udah, kirimin video lu joget Brazil coba. Coba di sini siapa yang anak-anaknya suka joget Brazil? Coba om tante silakan kasih tahu ya. Sahabat Suara masih ditemenin sama Beryl sampai jam 10 malam. Dikit lagi nih ye. Kalau mau jawab topik di 0816 114 1014.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

104,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasanda nemenin lo sampai jam 10 malam. Dan udah mau jam 10 malam, waktunya gue pamit ya. Pesan gue buat lo masih di kantor, nikmati detik-detik terakhir lo di weekdays minggu ini, karena besok udah libur ya. Jalani dengan sepenuh hati. Nanti pulang otw-nya hati-hati pokoknya ya, karena keluarga menunggu di rumah. Dan selamat menikmati Jakarta malam Sabtu ini. Semoga hati lo tenang lah malam hari ini ya, walaupun Jakarta emang lagi sibuk banget. Oke, sahabat suara pamit dulu. And it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you next week. Bye, happy weekend.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

Hati Suara, suara warga Indonesia. Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenang.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.